una gukala njinyero una gukadoto una gukala kurusori shamwari ndibuku ungasowe kabuku dziku ino shamwari yangu una bironga ukumbi wange buku kwa pale mwebuku ukumbi wange

0: Tamala kuva nyimbo ya kutswaira thando ifitaza pondo mwanyangwira ninga mudalongerefe toratende nayo programa yathuino ya pantsiku ya lero
1: ndi mumwene dzanga programa ino ya aphale na sikana ya pano pa studio ya Radio Mosambiki ife tisasanzaya pikulu kakamwe khala muno mbitikachita programa ishi kulimo monsene munatipesera
0: ndi mumwene zanga ife tingaza muno ife tisaza ninga mudalonga zanga apo pakutoma tisaza na misolo ya kuitimira kakamwe misolo isapeza kuna ife makamaka pale na sikana lirati kwati nkhomo zadidi pa makhaliro athu ife pano apananguwa pa nyumba pondo makhaliro apachisa
1: ndi mumwene zanga taonga kale kuti lero tabwera na nsolo kuyitimira kakamwe nanji nsiku zonsene masumana nsene ife tingaza pano tabwera na nsolo kuyitimira kakamwe lero nkhabisiana na nsiku zinango tayi ife lero tinalonga vesere thangwe ya kupangiza makhaliro akutisiya kutayi pondo tinalonga na thangwe ya kupangiza makhaliro akuti ndi mumwene nanji ife tisaona aphale azinja kuti alipo ule anapangiza makhaliro akuti ndi mumwene mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makhaliro akuti siachitayi apa ife lero tinalonga thangwi ya pepyo mbatiziwa ndipi mikanzu inaza ife ningaphale tingachita nsambono mbatiziwa mbapi maninsekero peno uipi unaza pa manungu athu ife ningaphale peno pa ale onsene nagumanika pachisa na ife peno kuli ale axamwali athu nanji iungakhala munthu wakuti usapangiza pinango mbwenye unthu wako ndi unango sadodomesa nzako namwemo ife safunika apa tilonge na thangwe ya pinthu ningana pepe toera kuti ife ningaphale tifunzisani nzeru zadidi tipangane mwambu toera kuti tiziwe mbyanji pyadidi pa pinthu ningana pepipi
0: ndi mumwene zanga apa walongo kuti nsolo kuitimira kakamwe chakutoma chidanyerezereni kuti kumapeto kwa programa ino tikhulupirira pano nabuka na nkhomo zadidi na thangwi nsolo ushu wa nsiku ya lero ndi nsolo kuti makamaka ife aphale na asikana tisakhalambe tikauchita
1: ndi mumwene zanga ife aphale na sikana tisachita nditi uchita kwakuti bwerani muzaone pana nzizu nango kuti axamwali athu sakhala mbazuzumika onoo ndiyani nanji iwe nkhabipangisisa pile pakuti iwe ndiwe mwalili mwene nkhabe unapangisa lero ndi munthu uchi mangwana ndi munthu nango ma anthu ngakuzaka kuziwavi kuti munthu onoo makamaka akhala tani nkhaziwika ife aphale na sikana tsachita
0: ndi mumwene zanga apo kutoma na penseni kufungula thanthu mbiyanji makamaka pepi pyakupangiza makhaliro kuti siyako tayi kupangiza makhaliro andi mumwene ale makhaliro kuti ndiyako kukhaliwe
1: ande nzanga kupangiza makhaliro akuti siyako tayi ndi pire pyonsene pisachita munthu toera kupangisisa pire pyakuti uli napyo tayi makamaka pinthu ningana pepyo pisachitika pakufuna pangisa pinthu pyombo peno nguwo peno mitokozi pera anthu angakuona akumenyere manja akusimbe uku iwe pinthu pepyo kuli napi tayi mbwenye ungafika pa thandu tepa ungafika pa mbuto wafunzi ungafika pa mbuto pakuti pana anthu azinji iwo usapangisisa kuti unapyo pinthu pizinji pinthu pyakubalika mizizinango anthu asakita pinthu ningana pepe pinthu sipyao tayi nguzi zawo tayi asitakwena kaboreka pepa apa ife tikulonga thangwe ya kupangisisa pinthu pyakuti iwe unapyo tayi apo kupangisa pinthu pyakuti ndi mumwene pyamakhaliro ako tikulonga munthu ule anachita pinthu pyakuti nkhabe bala kundimbira manja kundisimba kundixola peno nkhabe mbwenye ine pano nsambo anga ine pano ndinitepa pangisa pile pakuti ndi mumwene panakhale wekha pana anthu nkhabi chinja nkhabi khaninga nyakatendewa pana anthu ndi mudambo mukakhala wekha ndi mudambo
0: ndi mumwene zanga na mafala adasiyo pakuyecha pa mafala kuriya kakamwa pepi makamaka kuna ife na phale na sikana ndi mmundu mudongerewa pisaonekadi pontho ife makamaka tisatoyerera mafacebook opanango mnjira zinango pili kuti sipyathu tayi panango akundikundiona ine ndikutikenya motokala o panango ndili pa moteni o ndili pa nyumba panango ndili mumbuto kuti simbuto yanga tayo anthu mbakandiona mu Facebook moti
1: ande nzanga tichita pepo basi ene toera kuti anthu amuimbire manja toera kuti anthu ambasimalaiki mmafacebook mule mbaziwa iyi kuti makhaliro anga sianeyo tayi pepo sipyadiji tayi mizizi nango pinthu ningana pepo

0: Changa mito jedu vapurukiri vandabika na mraju Musambiki Itavia kuviringa masoko de makuru O maji provinsi ya Josefala menegera ino inyumbani Mosoro o masoko Vagari vaposto administrativa ya mafandisi mudistritu ya Dondo Muno mu provinsi ya Josefala Vanoda kutifisi kwa jemunika Jive ifichiko vaniswa kuna vesepo vandu Mushambo okutonga ndango nyonyara Mishona kama zirikuwa jusi timuisa timuisa vakare vo mudistritu yokabuj muno Musofala. Aya no amwe, ndiyona kama wadete masopode makuru umuno Musofala, menengere no inyambani, ngondini yoshindao. Kovarengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi, mchini chondepo mnova na Rosario Matraya. Kufunu ngura kwa masoko de makuru, umaji provinsi ya Josefala pomu ni ingembani, tananga kutimushambo, kutonga ndango ngonyara, ndisona kama zirikuwa juisi timuisa timuisa, vagare vumu distritu yokabuj, muno Musofala. Gayakaya iruwari, ndirona, alakava, lishitati jwa pampeni, no... Kuna mambo o banchelo ino provinsi ya Josefala wa Antonia Shari. Pakati pa uhwende huavo obasa kumutundu kana mudistritu iwale kabuji muno Musofala. Wa Antonia Shari vananga kuti kupiswa ko vantu vanopumbwa kuti vaita zvitema zvirwese zvakashata. Ati imushambo umweni wakashata. Ashikude ya kamu tinga ponisa kamu kutonga ndangu jedu pa mtundu. Ngati zenyi kuverketa kwavo.
1: A justiça pelas próprias mãos é bandua, é muito frequente. Já há duas semanas, catanaram uma pessoa, pegaram, despedaçaram.
0: Ati kutonga ndango no nyara imushambo umweni wakashata pano kana mtundu uwali kamu ukabandwa. Mafiki maviri apindari, vantu vano mundu umwe ndiena kamu wakava ashtemwa temwa, perapo mkakusiwa kukuti waipumbwa wakava kamu wakabatika achiba kustengere buzinganana kuvira mtundu ukabandwa. Mushambo uwari, ndiona kamu urukuwa ushitimuisa timuisa vagare wa mtundu uno ukabuji. Diviri mweni, vamambo obanje guru ino provincia Josefala wa Antonia Shari, ndivonavo, vatati javo pomwepo, nukushulava kamu kuna imbo nunguruvi, kumushambo uwari kamu, okupisa kumuntu wesepo, anova kamu ashishaisha kana achiba, ngukuti mutemo asizona shononanga. Ngati sunyivom kuvereketa kwavo.
2: Justiça pelas próprias mãos é uma questão que deve ser eliminada. Sempre o governo tem apelado não justiça pelas suas próprias mãos.
0: Ati mkutonga ntango nonyara imushambo umweni wakashata. Kuperako imushambo kamu tinga nudikana kamu kupeja ngokasika ngokuti mushambo uwari. Nepa mtemu, mutemu ndiona wakamu unoshoravo imhononguruve. Pomwepo, imushambo umwene kamu wakashata, kaveta, chesepo chiru, chinutengwe sana kamu na mabui sano, mukati, mkuchaka kama kwancha akadakaja, mavona kuti washaisha, mumutora muenda na ena, pashkwadara duze, kuitira kamu atongwe no vakuru mprovincia, kana mdistritu. Ndikwenga kuvereketa ko mambo obanchelo ino provincia Sofala wa Antonia Shari. Pakati pokuvisa kamu hogugumuko okudakaja kuvira kujimutundu jokusiana siana mudistritu yokabuj muno Musofala. Sule kosoko iriwale vapurikire madikana varaju Musambiki, jino takwenda kamu mu provincia yo ingembane. Ndinote muchongo micho mdunu wango.
3: Mutunga miriri washikungano chuma jahan mapundia mudistritu lo ingembane. Maina Orfina Inyanala nguwarku kumbirano kukoka hakuna Vese, veya varu kupurukira, hakuna soko iru waru kuti ngavaka sike vagogome nyama suno, nakara pa mkuo uo meanoiti, kuti vazinyorelese mkati moshinangwa shnozi, premio joven kreativu, kuitira kuti vazo paswe ngomare ya inozo kwa nisa kuti vafufumise zirongwa zavo. Maina Orfina Inyanala, vati. Ashikumbiro ichi, chirikubudira ngondava jokuti, akuchiba kubudira mtengo uzinji umajaha na mapundia mkati mkuzinyoreza kutivazo wane mare inopasa zirongwa zo vantu vanza. Vamaina Orfina Inyanala, varikuti, humambo unamare iya ingabatiswe. kungata maweya kubudirira majaha nomapundi anozvirongwa zvavo kuti zvizopaswe ngomare mareyo inozohwirijwa kuitira kuti ichada kuhurijwa nyamasi nakuri zuva rokupejisa dakara pamukuvo womeya noiti kuri kukumbirwa kuti mumwe nomumwe kuveya vari kuuzwa soko irwari ngavangwine muturufuni yavo kuti vazozvinyorerese ngopaportal yoministerio da juventudis vazowanike vachisanwa kuti vazopaswe ngomare iwari inozwi premio jove creativo enga kureva kwavo muchada kuuzwa veya vanochengejera vamweni kuti mareyo inotihwa vamweni kunyepa gogomai zvino izvi uende kuzvinyoreresa
4: tsikani akuzva zvavanhu lezvirokala zvingaizvona uyouyo uya kunkorera puriki kuni leti hina vanhu tivekisaka tihlokuta hina a hambinzokongorera leswi ndzingataganya leswiya swapara ahipara vona ipara hina entankonkorera loko u la ku kholwa ku ipara hina ringisa hi ku konkorera aleyi ya ku nyimela ku u zwa leswi vanhu va wulawulaka vona vo wulawula va gama va konkorera va pasa wena u sala u nga yi na nchumu entan a ndzi la ku va hlohlotela alavantshwa ku va tinyiketela va va va khoma wantlhuma a ma-opportunidad lawa a mfumo wu va nyikaka
3: a ku gumesa hi yena wa zihlanu ya loyi
4: hi ye wa zihlanu ya loyi
3: ku veriketa kwa Orfina Nyanala na ku ri mutungamiriri mudistrict ro iNyambani wa xikhungana xa majahano maskane kana kuti CDJ axikumbira hunyasha kuna majano mapundya vese veya vari kupulukira soko iriwari kuti vagogome vaende kuzvinyoreresa dakara pamukuvo womeya noiti mukuvo kwapi kunozopfungwa chirongwa ichi soko raverengwa ndina Armindo Masinga kubvira muprovinsia iyo iNyambane.
0: Tiri pakati pokumusumuriranyi masoko edu makuru machiprovinsi ya Josofala menengera no iNyambane. Zvino ngati zvenye mundakandiro masoko.
5: Mapolisia omunyika ino Mosambike mwena provinsi ya Sofala ndivo vanokonekeza kuna vanohambisa kuchimududu kana chimoto taxi chikopera kuita kuti vanika kuita kukashikashe bomu no basa posepo zvosepo ngosaka zvokuchatirwa ngozvitema. Pangati zvimwe vanokuchatira ndivo vanopisira vouraya kuna ava vanohamba nochimududu kana zvopera kuda zvinzikaniswa kuti vanyekuchatira vanokuma vashiti varikuda mududu kana zvopera kudari kureva kaita kura mazi pakomanda vapolisi ya mwena provinsi ya Sofala va onojo shimbo vananga kokuti vanyekushata komoyo kana zvitema vanoti vanoguma vashiti vada kukwira kumududu kana mota apo ndipo pavanozoenda dakare kundau imwe yakafushika voita nezvakashata. Vazivisa kwokuti mapolisia kwali zvino arikwanika hamba kuitira kuda kusunga kuvhiya vana kumusamba chokuchatira pomwe nokuuraya kuna vanohamba nechimududu kana chimoto taxi. Mapolisia arikumbira kuna bongandio povu kuitira kuti bongano povu iwane kusuma kuna mapolisia. Homwe Joshua umwina provinsi ya Sofala ndijo jina kumtingo nukwana pomino kupindirisha kuita mazana masere o mazana jimako jimtutu chombondo chumetikaish kuita udoku season kuna mabasa madoko doko o shau njopakati kuda kumenenga no shau huru njokomponi jino shanda mwina provinsi ya Sofala. Fuma ijo ndijo jakuti jwani kusiza kuna izo shau kuzia kukutini kuwani kunyulia kwa ufumi mbumu nukukumuko pakupera nukukiria kwa madutu kana shinguru. Fuma ndiji tukumene kwa kukutini jina kwa kunyika jehwa kwa zureo zureja kona jiku mene kwa kukuti njo nomwe kuda kumene kwa gumi njo mtezwa kuru kumene kwa kukutini. Fuma chakona jina kuna shuguri nukwa kutila shungumuna kana zana joma zana joma kwa jomtutu jombondo jomitikaji kuna kumponi joshau, mabasa omalimwa, kuda kumenenga, no shumwe shonga shumwe mshanji mabasa. So kundika pina mbele ziviswa, ngo mshu muna shu sumana pa ini doba rabwaida, pakati ni pomukoko kana msungano umo wakaizwa, nivana lume mabasa oshau, kuda kumenenga no homwe. Kuna sidi huan, ngo kumponi huru isha muna provinsia Sofala. Mambo, untukumina kuna chukumponi muna provinsia Sofala, va Ricardo Konyak, vananga kukuti. Kutama kuwa nukuziva, konchira chimwe jokupasiswa kwa ijo fuma ngodivin luvamwe vana kujikomponi zvashongorera zvikuru kwazvo kuna ichi chikomponi doko doko komponi zvapakati kunonoka kuposhereswa kofuma ngo inas kuna vachinjevuka makarahwa kumutundu kashiba muna provinsi ya Sofala zvokuitira kuti avachinjevu veiwanika nokayokayo kudanzika nezvokuti vachinjevu kana makarahwa ndivon vari kuva nundevo dzokusiyana siyana zvose pangosaka zvokunonoka kuripwa koomboshereso gayokayo ndiro ratatichwa ngomushasha wosumana pakati pobanshe kana mukoka waizwa kunzira unda jo panja pakudavira ko iro gayokayo mishayoyo kumutundu kashiba vava muna provinsi ya Sofala vasirishokof vananga kokuti utongi ndiwo uri kukunga kombavhu masimba sepo kuitira kukondesa kuposheresa ko icho fuma njinosizare kuna vachinjevu kana makarahwa ndevo jovagare voposha inishativo yosena kumutundu kaya muna provinsi ya Sofala tangale chokuda kuita nikonsha umba zvainesa njomba ndicho chaizwa mukati mumakumaviri namunokomona nguva kudare umwe ukama watuka wafihwa zvesepo ngusaka chokuti akushengana makariro akanaka okuda kushengeta kuna izvo zvimutembo wali zvino kwazonyorehwa kombirikira noindi yakusuka sure nokokwangurwa kunyumba imwe yokwashira kuna zvimutembe nyumba yorufu yokwashira kuna zvimutembe ina hwaro kwashira mutembe chinokwana kuita mutandatu kukwangurwa mbamba izvo chakaishongomirirwa ndi mambo musofala varoden sobuda pakati pohwendo obasa dakara kumutundu okaya muno provinsi ya Sofala kudanzika nezvokuti iyo nyumba yokuchengeta komutembe ina komuchini zvoshendereso kudari fuma chamoshwa ndi chinokwana pomunhu kupindira kuita zvinhu zvishanu zvomako zvomazana zvomututu zvomako zvombono zvimitikazvi mambo musofala varoden sobuda vananga kokuti nokutimikwa kweiyo nyumba yodufu yokwashira kwechimutembe vagari voposha mishativo yosena ndivo vakuregera kutwara komutembe dakapa village side yemutundu wekaya muna provinsi ya Sofala kuitira kuti chimutembe chiwane kushengetwa zvakanaka pangati chokuti umwe naumwe ukama wanyabeta wafihwa unovetera kune chinokama chinogara ntambo kuitira kuti vaone kuita konshaumba
0: padoko padoko tiriguma kumphiri kumasokodo makuru omaji provinsi ya Sofala menengera noinyumbani ndakudanisha kuna mdonongo obasa Jose Manuel nosoko linotiva gare voposto administrativo ya mafambisi mudistritu ya dondo muno mu provinsi ya Sofala vanoda kuti zvisikwa zvomunyika zvive zvichikovaniswa kuna vesepo vantu
6: vagari voposto administrativo yomafambise mudistrict lodondo mukati muprovinsi ya Sofala valikukumbira kuti zvisikwa zvemunyika zvidikana kukovaniswa kuna vesepo zvokwana vese vaivereketa izvo valingoshongo muna chosumana ino pamabuyo pachena kwapi vasana kutongwa kunyika mutemo jichichinchwa padoko ngo padoko vakumbira kuti vanarume novanakaji vanochuza shwiro mubanje guru ronyika vanodikana kuva gumiro makore basi avadikani kupindirija kudaroko vezana nomambo vonyika vanogaravo gumiro makore kuitira kuti vamweni vanodawo kuenda kosiya hwiri hwavo vakwanise vokuenda
7: ndetudu kwani foi lido aqui eu estava a tentar ver entendi que a construção de uma sociedade não é daqui para aqui
8: vamos começar de baixo devagarmente daí vamos crescendo
6: itisu pano trukuvota kuti tinodikana kuchincha mutemo junyika padoko ngo padoko nokutivea varuma assembleya republika ndivona madeputado vanodikana kugala gumiro makole basa vadikana kupindirija kuita vasharuka na vale mukatimo vadikana kusiyawo hwaro kuna vamwene vanawo hwiru chokubesa kuti nyika iende pambeji mazwi okuvereketwa ngo vagari voposto administrativo yemafambisi pangari jovai buya nochikwata chimwe chiri kushanda muprovinsi ya Sofala pokutola mazwi anoda kuzolola mutemo jomatongero okumbejiyo munyika yemusambiki ngodi rimweni nthumwa yochine lonyika iri kushanda mukati muprovinsi ya Sofala pachikwata chikunyolera mazwi adokuzolola mutemo jomangwana va Ernesto Kosa vabonga nokubongesesa kubudirira kovagari voposta administrativo yomafambise pamabuyo opachena
9: obrigado meus pais minhas mães pela vossa decisão vossa escolha vamos levar esta opinião do posto administrativo de mafambise localidade de mutua
6: inini ndinobonga shukurwane ngokuza kumaita nokuvereketa kumaita nohwiru omasiya zvese tatolera kuti tende kukwandanisa nozvimweni zviri kutohwawo chimweni mutundu tizowane mazwi akanaka kulula mutemo joshoni jonyika ndinobonga mazwi okuvereketwa ngondhuma yochini lonyika yatumwa kuza koshanda mukati mu province ya Sofala pa mabuyo opachena kuri kutolera mazu anoda kuzolula mutemo joshoni jonyika ya Mosambiki va Ernesto Kosa kuvira mutuwa mu posto administrativo yo mafambise Jose Manuel.

0: apela kuphikira mumbo pakati pochilangwa chedu chandave wekamare kuchau jakuna vapikiri kuti nyamasi kubuya mwandava iyo zvipingo zvinooneka nevajaha nevasikane pakati pozvijijo
1: ndizvo nadisefa kumutundu kwako variyo vajaha vakapedja kujija avaripi kuita chiro
0: vaya vanoziva vamweni vapedja kujija avari kugara pasi vamweni vari kuita negosi vamweni vari kubata basa zvizhinji zvikuita vajaha kumutundu kwangu kuna veya vanoziva ngochapi chipingo chaunacho pakati pozvijijo
1: zvako Discipline yo French, English, philosophy. Mabuku aya ndiona kundinesera. Nokudai ini ndiri kujijiswa no hama jangu no kunoukama wangu ndizive. Nokudai ini ndiri kujijiswa no shamwari kuti nini ndizive.
0: Ndishanadi Sofia kugara nechipingo pakati peimba izvizhinji zvinoitika kana tosinodikana kuziva. Kushapi chatinodikana kuita kuti tikwanise kusiya sure chipingo ichi. Chaushoni kuti wewe ukwanise kuderera kuna vaya vadoni vako vanoziva kuti vona ichi vanochiziva kana bukiri vanoziva vakwanise kuku jijisa iwewe utame kudiba ndinoda kuzwa kuti Sofia wakwanisadi kupasa
1: gondai kuti inini ndinopasa gorini
0: ungakwanisa kupasa nokupekeja switirimo
1: pandokuda switi rangu
0: hazvina ndava Sofia unoiziva kuti masweta ndondogara mubukisa mangu njikujisa
1: audikani kupekeja nini basi unodikana kupekeja novapurukiri ngondava vapurukiri vanonyangacho vanonanga Zefa watenga switi pra Sofia basi inini
0: Sofia vapurukiri ndakuvapekeja wani ashirani ndakandira Riziku guma, riziku vya. Nakwanisa kwa package?
1: Wasara ndini, auto wandi package.
0: Ini nda kuku package, wunga kwanisa kupasa.
1: Zefa, ndi jonade, nukuda kujija, nusimba rese, Zefa, ndi package sweet.
0: Ndi jona mdenu wangu, tu kwanisa kutamba pakati kushirangwa shona wewe kamara, tush kwanisa kujiji sana, ngondawa yesoke, tata kwanisa kugisa panjiko ya masi. Kuchewu jakuna wapikiri, kuti chirangwa shedo chino kwanisa kuhizo wango mshpili shesa, tush kwanisa kupina ngomu chishano nokudeya kuna uya mpikiri anokonewa kupikira chirangwa ngomuchipiri anokwanisa kupikira chirangwa ngomuchishano kudeya kuti vese vapikiri vatame kuitisa zvirangwa zvedu zvonaiwe wakamari
1: ndizvonadi ngondava zvirongwa izvi zvinodakaja maninge
0: tinokwanisa kuisa mutambo tinobhuya tinojijisana tinoseka Sofia waseka pachirangwa ichi
1: Zefa anditu
0: seka padoko
1: Zeva ndoko seka. Iwewe autoka seki.
0: Sofia. Inini ndakuseka pachirangwa chinozara. Imirai basi. Ndokuviga izi rangu kuti chirangwa chinozara ndinoseka vapirikiri vanisekawo.
1: Ndizvonadi.
0: Ndizvona mudeni wangu tofanisa kutamba muno munyumba yembepo yeradi Mozambiki. Tangu inadi panguva yechipepo. Vazinji vaikandika nosueta kubvira chimwanani. Vanotakatira nosueta vamweni nemafoya vamweni vanokota muriro. Ei.
1: Ndikuona Zefa wakwanisa kusimira sueta mbiri. Ngenyi Zefa.
0: Inini ndasimira sweta imwe basi. Iwo waripi kuona ushoni. Ndinokutora ndina naiwe kunyumba yehomwe ngokuti Sofia zviiti. Kuona imwe inga mbiri.
1: Zefa wasimira mbiri ndikuona imwe yokuchena ndikuona imwe yazulu.
0: Uri kuhwaja mudini wangu.
1: Zefa vapurukiri vari kunja vangakuona uchibuda. Vanokwanisa kuona unanga Sofia weinanga zvonadi. Zefa nasweta mbiri.
0: Imwe basi ndinokwanisa. Ishasena naiwewe unogara nguva yese chikota muriro. Buda nemagwamba. Buda nembare. Mbare jimwene iju. Tisa jinogara inga magwamba.
1: Ndijona Zefa inini ndingazwa maninye mhepo. Inini ndinomwa kumwe kupisa.
0: Ndijona. Kuna vaya kuna vamweni vadoni vedu. Ndijona Sofia tisitokwanisa kutamba. Kusimira sweta kuzikushata. Kana kuna vamweni vakwanisa kusamba kumwayo pisa. Kusamba kumwayo kutondora. Azvisi kushata. Chaushoni kuti tigare takachena. Kusamba kumwayo kupisa nokusamba kumwayo kutondora azvisi kusiyana kwese kuchena muviri. Wari ndikana kuenda kupikira mumbo ukupedzisira sure kwemumbo ngatipikire mulave tizoviya kusiya mpango chedu chokupedzisira pikira nushoni.

Tirikotinkopatsa usiku wa kanaka mpurukiri wa radio Mosambiki kazinji muri provincia jo Sofala manika shikamuna nyambane asitiri kuchunga michavo imwe muri kuti purukiravo mu jimweni mutundu pasarino harorese pomuno ino nyike Mosambiki tabia mukati mu usiku zenga masarino no masoko o provincia ntatu iji Sofala manika shikamuna nyambane nyamasi chishanu njiku makuma biri no iyo chirongo muna iyo mweji wa shinomu mweji wa kunguru mulino gole makumaviri na matanhatu tishitanga ngokumupa musoro iyo amwe mabanko oshawe mprovinsi Sofala anamutengu nupindrija mazana masere umamirian umamitikari kuitira kubesera komponi doko jopakati no huru huru jino shanda mukati mu ino provincia mari iwari ndiyo ingatozo itakuti budiriro lo mabasa ufumi avinjakadim ashi ikasika mukati mu ino provincia kuvira ngo pakavoneka ngozi ijo munyika mutundu okushitongera okatandika mprovinsi ya manika ndiwo wava ushtema gumi no mazuva mashano kuti vaya vanofamba no mududu jokutwara vantu vave vashi nasirira mapaso mutunga miriri uskwata choma jarika no mapunda mprovinsi ya nyambane harukono keja kuna vesepo majarika no mapunda kuti vazvitarire mukati mukuda kupekejwa mukufu o mujarga anurura zvitsva nokuti bunda linurura zvitsva masoko usiku uzoro nyamasirino ari kurongwa nokuverengwa ndi João Sacramento panguva ino takutanga nosoko lokuti

Tazoa kuimba ka njiwa neji jiu pintu vachiti baba na mai dinomu chumba ngukutia ba maimu doko avacharipi kunditaja kanavaripi kunditaja kamu kudari za mai kudari za baba imwi monogarari kamu novanava vamwe moto chengetavo moto vatajavo kudari kamu matajiru omunuita vanavenyu kutikamu vachakura numurangarijo jishkaripi jona jinaita kuti vona vatame kufara ngokutika muntu kandogara ushinorangarira kuti handidiki handitajwi makuriro ako havi makuriro ushoni iwewe unozoona murangarije ushikaripi jona ukazokulepo vokamu auchazo pekejivo rudo hunodika kuno vamwe ngaizvo tinodikana kuti tiva disisi vana kuti vakure norudo vazodevo vamwe zvakana kamprokiri panguva ino takuya nokuimba ka njiwa neji madala kunanga kuti ya panguva ino ndiri kupurukira radio Mosambiki ndakavata ndoga ndoga mujimai wapinda ndasara ndega

Boa, vesera radio. Tamala kukupasira njira. Hapo nzizuno tinati tiende kakwate kuimba pang'ono. Tiwele kutiti kwa nisi hapa kumanyikana na vesera radio. Kuti nzizuno likutu tekuva mabasa radio Msambiki pakati pa programa ya kucheza pantokos. Kutifindi fya sena Kapitana pano andao Ya João Sacramento akarimuno chakwedu Ainda kapuma mbuya Sacramento fambari mwadidi Tawikirani kutali na awa haumbirimi awa na kutiwa nsiku za kumalisa hizi hamuna kuruache asachita pindu pia kusiana siana tai na kuti mbazinji chinchino ananzero za kuchita humbirimi Pitambo na pano anza tukubukira kunzinda kulu kumaputu mbati pasira mbangwa za mumbu Chikubiriru china ini nchakuti mbangwa zibozibozi zafika mpaka pigao pia kusiana siana pia nkati na pia mazikwa kunja Apakasi hapa titome kumutsana na avisere ya radio nyimbo za chisena tai na kuti ife ndifia sena hapa titome kumwanyikana na nzatu hapa maseseto akwatu machibesa didi aveseri radio.